Sungojarao, Kanalaka, Kanatatok, Rechapung, Bukuk, Chandani, Marakni, Korangbaike, Rechapjak, Marakok Tangu, Koktai by K, Rechapjak, Rechapung. Abahinutsung, Hatsukni Rechapung Pandao, Kanalaine, Debo, Kanatatok Rechapung. Gepadi, Ojarawatsung, Jaduni Rechapung, Kanalai and Ojaro, Kanatung, Logitung Tiojaro, Maya Lexmi, Debormani Korango, O Kanatatok, Jaduni Rechapung.

Kalau babu rasa kau ini tangguh, belai kolong ni buat diri bro, babu tak kini cawo, bukan jalan lo, belai cawan lo, sakale kalau kalau babu ni mimu bokai, amam buru tu kau ini tangguh, bakamai.

Asyik jadi ceng, hajar ni rezapung pandau. Kenalai kya, kenal tu tuh rezapung. Takuk Hemendra Debor Mate, bukuk Maloti Debor Mani korang goro rezapca, kenal tu tuh rezapung. Seng kenalai ini upaya kya 101.6 MHz FM mujentu. Hake seng abahin o hajar ni rezapung pandau. Kenal tu tuh rezapung lo kenalai tunggu. Jadu ni rezapung lo kenalai tunggu. Terus terus pandau jora. Hasil ni rezap pun dijawab oh, payah payah kau, ceng saya mana tu ni kerak sal, ceng pulau awak hasil ni rezap pun pandan tu itu loh, apa ni ya, belum ke ceng, tini ni wan sukun pandan, tapi payah tak kau ceng tu itu loh, kaham tunggu ringi tunggu lama, abah kena ceng pandan tu itu loh tunggu, di bawah ni dalam ni tamu, shoti thamci jorah, ingke payah di, ojora awak hai no hai rezap pun ceng kena lain, ingke sana ni muncung guna lucu, tu no payah playa, hambai maya faro, sal belum no, salah satu point dog mega hard saya pay muncung tu no tune klay, kena itu mani bagai sal belum nucung no logi ni tong mani bagai te tebo shana ni mucung no rokne tini ni shal joto ni bagai no kaham laina ni ngthun joto no ajing joto bor rokno kaham ke no tong ni mucung ucing kebo phano hamya ke tong ni mucung ya joto no shak mang kaham bebak kaham ke tong ni mucung phia ba jora ucing ama ke tong ni mani hai pano ucing chini khano me thebui ucing bus kango no ma thang laina hai de ba chini khano Leng ni ya, woi, jadi, kanok kisaran ke je, macam seng tong nani, macam itu kaya nih, kaya, ojra woi, orang cepung, tabuk jeng kenalai nih, rang call kok, thay baik kaya cepca, kok kena tu tu orang cepung, hati ni orang cepung pandau, kena itu di, logi itu di.

0: wansuk magogrok no. Aw kokduk yasa kangke ang sawana ani korang ang no khnaui tongo. Angke abo chini ozako kokduk ni kokduko kisa slaimung tu bucha kha aboni bagai dana ro kokduk te ani korang ka hamke khnaya. Angkai abo tang saimali angkai je naikoli tongne rongno tang saino tongo pia chini yang hongke abo ka hamke no ngi tongo ni sajago angkai pia ba kokduk ro slaimung tu bucha pa bagai da. Angka abo lang saimali angkai fadi ocharawo rucha Kanalaine, Kanatatok Ruchapung, Norokni Bagay, Kanatungi, Logitungi Kaklayo, Norok Joton, Kratok Saganapia, Ruchapung, Kananisagan, Kogdumia Sagina, and a Shabotong. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Punka, Dibokaham.
1: Ruchapung.
0: Do belaka hamboy rucapung ni tini tabu gocorawo ceng tini ni wansuk mung pandau angke rucapung kobo khormani pandai ya ni mano norok ni khratok zak mani rucapung rok tini angkhanari mangla pia rucapung tu tong nai kai norok ni khratok zak ma da engno awang sai malia hai pan angkhanara nai ingka corawo khnadi o khnata tab rucapung rucapung ni yagulo hai no hai norok pai kerengnai koklam sana ni bagai ceng tini ni wansuk mung pandau koklam sanai wana mung borok no leng di Obnoti, okok botomanoti, koklam sana hingga ojarau urut capung norok ni bagai.

0: Aw tini ni one sumong pandaw ching ko klam shawitong layo. One among borok no lengyo ko o kog potamanati. Padi kog tu kya sakna shabotong kog tu ko. Hello. Hello.
1: Do
0: nono ko di bor kaha buko kunjali na.
1: Haan
0: do sagari.
1: Paza. Tini korong ni paza bay. Bukhani paza. Korang ni pasar orang lain, kita sana ia kerja kelang tangan. Kan ni pasar orang lain kita lain macam apa? Apa sih ni cak cak ni, jadi sama kali. Dan jam kita nak sih ni kan ni pasar kering ni. Ada apa?
0: Apa?
1: Warna, bici warna maru bung ya. Bici warna kan, sih ni cak no saya orang muih tangga. Mungkin kalau kita tengah nanggo dor sabar sabai, ini duku kosong no share ok saya tengah nanggo. Naga bo sumjak lainnya kau kosong langkup saya tengah nanggo. Neng bela kotor kotor orang awam juga, ini bukanlah hilir kita mana abu saya ada. Abu tu, ubur ubur salang bela, tangga ya juga, nasi ni terang betul sande.
0: Abun. Jeng, jora jora wo, wanate, asalik wana mungku tu kok lebih thanggo, jeng muktri kamai thanggo, gak muktri kamai thanggang kaya syak ham yang ni thanggo, hanya tu bangka bo, teh leng mana sih teh pogli ya ta?
1: Jala wana kah muktri maya, terlalaya, syak tongtog ya, ungkok kai bo kaya way panerosa ya, emo herong, tapi jala wana mana, oh wana marong lo bo. Bisi wana kebun ya, wana ya, bela wana ya kebun ya.
0: Abu, abu nolcing borok ozuno tongan ni bela kena kau tugu, hai tapa ceng. Jesus, ceng jatuh nus hari mana? Wana wibo, bisi wana wibo kuno unya, kuno manya ni. Hai fano ceng wana ya wibo tongi manya bela na, ceng nugi tonggo, kui tonggo ke abu automatic hai payu ta wana mo.
1: Bisi wana mana yang kita ni kasih lagi rugi rugi orang, mana baca tak hanya orang mana yang

0: Aliyar om kamunuka. Pakka. Uma hani wana ke, nanya iko pusat sini pano wana ka. Sini tangan kala nungpano wana iko kaliya, tapi ni kano mami terma. Ang kacungnya dula tungkaro. Tungto, jodono kalsale lang ma ya ma tonai. Tungkar ma ya kanai. Abnon sing wantu ini, pusat pantai jung, lagi sang pantai jung. Ama babu pan pe jong sen wan ma bishin mo ma mo ne lenye mo ma wan ko ka ham kren ka bo halai ko halai ne nok ro sian na no ma tong lai ne ja mo wan ma ng te lele ba so wan ja go ne ha ya bu hang tola tola bu ye ko kha ya nok ro go mo go hai ne tong le ba ka ya bu no nga mo mo gi tang ya wo ne sin bu kha ni ko go ng khu lo go halai ne sin bu se du ku tong Abang langsung, jatuh banyak, baru kalai, share kalai macam mana je. Waktu tu wana letam kasi nai.
1: Abang.
0: Seng wana ibu, si no bukan ni pasar no, bunyi sayi bu, hanya, hanya hanya zat ke hanya haman ke to, subah majat hamu tong. Neng wana ni cuma ni abu hamu tu yang ke, neng takkan ke orang kucing ni bagin ke to subah lain mana.
1: Ramdi paksa bemar rok tunggu. Jep bemar orang hingga tersenget sepan orang pusat tunggu. Paya mahai hanya tak bemar kuthu berungi thangai. Oh wana munggu paksa. Wana teh hingga bemar kuthu gafon thangai mana hanya tak.
0: Abu cina yang masa cina angannya zirno. Nih kita ni nak tongka. Saya pasti gelakka. So wana. Wanah zaki bawa sorry, hanya lang tanu, cuma buzuk lagi. Ayah, abo kita ni nak semua bayar borok siya. Saya ni ngeh cokir pakaian ke kita ni, ah kita ni to, itu enggak abo nak sesuatu ni ya. Kami tak bu, elum sorry ke hantar tangis di sampai ya.
1: Ah kisah engkau rogun kena, tak infection rogun kena.
0: Kita hamil jangka, tapi untuk tak sorry hamil orang tu lebih bela, wanita.
1: Hai no, hai no.
0: Ya boleh bayi uta.
1: Jeng rang pusha orang no tuh ibu jora jora, asyiknya wana munggu keluarga jora jora, bersha betul orang no tuh ibu asyiknya wana munggu keluarga, ama hai yang di tangguh jeng.
0: Ah, jeng bersha orang no tuh ibu wana, bersha no tuh angke, orang ini lari hanai, bersha no tuh angke manusia hanya ini wana lagi lemak no.
1: Hai no.
0: Yang wana panca, ni ni aku kanu wana paneng, belai wana kangen neng tak tak tu sorry hanya orang
1: itu. Hai no, ubu ubu.
0: Ni neng mayang ini, neng aku kanu tarci je kaya mayang kangen sini ulta.
1: Hai no.
0: Aku neng tinggu sarong neng tu sang rogo bu wana cuman kaujia. Neng baca bu sarong neng wana, neng ayam aku dok, kunung bule. Aku hai jeng serai kanu bu sang rogo wana cinta kap kunung tang neng kaujia. Serai rong bu kapo, hai hai. Kasihtera anggupan gua nata. Hanya amale rangkulok saja, an babu gua rangkulok saja. Hanya bor gua serai pula berkatong le. Anak gua bor gua baca. Bor gua sama dengan komrok, kan engit hamanta.
1: Oh, kita balik ke hambai bukuk no? Hambai.
0: Awan amar, awan atau hamsung, awan ya, kita matong lagi aja.
1: Oh, hai ni, hai ni. Do.
0: Balik matong lagi aja.
1: Do. Balik hambai aku. Di bawah kah, among kah buku konjali, awjeng, wanau, jeng, wanamong, piapa jeng, thagian, joto borok no, kaya buku korok siapa nih ni mangla angle wanaya ini, joto no, kaya kaya bukak tay, wanamong le tongo, aw wanamong no jeng no belai no lengru, jeng sak mang le, sak mang samung tangi leng mani le cawi hamu, piapa wanamong kah jeng no, okuriya klayo, mai totralariya klayo. Mukti mandiya klayo. Engka ajaran rogono cini leng marok ti boleh ni thangu. Engka padi kong tu kaya sakpinai shabotong kong tu go. Hello.
2: Hello, madam.
1: Adi boleh kaham lamsego?
2: Buku ang rakyat ni Jitendra.
1: Do.
2: Kapu kau tini tu wana mungkok cinta romkok sih na. Engka, abah kasih mas saja na. Jorok. Bisiwana kah botol saya nado, mana? Boros tu di bisiwana kah, ab borok kaguru, hamet. Jadi tu bisiwana kah saya, wana men bukasat 선물 동구.

0: Tapi si Wan nak hebat saya. Apa no? Ang Wang Sung mana ni? Ani berkawang je, babi ni mana ke? Si Wan nak hebat saya. Besar betul ni bagai mana besar betul bu ma pa bu pa jadi Wan nak zakah ke besar ni? Kago cinta roh habo. Kaya utamu hanya roh kata kaya apa nunggu cinta habo ke bu mana kago tebet sah, kalau bu pan tau lap lagi. Saya dah buku. Kawan suku babi pun bisu mana muka kaya tu saya, bisu mana kan kau, nostong nak. Apa no? Suka mana ni kalau dia tak?
1: Ya,
0: muda.
1: Kena itu masa tadi.
0: Angkasa ani u, pognu masa ni, ani ika logis sendiri ya. Tak lay be antarbudget tak, dia atas terung. Ani besarok, tulah kasa, beri kasa, beri kene. Abrikasnya selakan itu. Wang nang kai baca, bor baca tu pun sab kai baca. Kata bu, susunan jepur itu ni, orang no kita kita kita salah semua hebat no, asal tawan adi. Rangsa sor nanti apa? Kita tuwa wana pa morir gitu bicara orang tak. Oh kau masau. Siapa nak kerja ya? Tawan adi. Tong tong itu bagaimana bukisah kaji? Jadi refer nene, school masih soalnya refer nene. Wanah kan nong sorry rungnos tongan nene. Jor kasih borok am tu je. Cinta mangman. Nene kekhatiin sudah.
1: Nih,
0: omus tu taman ada ni pun sering nene. Wanah jago. Kagap kai, kita ujian ni thane, omu tu ingu.
2: Hanya tong top, tabu bol log panat tengka, kiri ke depan tengka, put bol log panat tengka ta. Apur log apa serangan canggup, seng mok jauh tong hake, seng mok hang hake, mana ke sini cago tabu suruh kapanya. Mana ke tabu han yang lain, ama haja, hingga seng kisa dehan no practice kai, lori gay tona nango. Belai wan suman bonya, hingga sini borong munisho to seng to bay. Wan song mong bè bong nó mong mani bè bong nó xin ni bà sa gò tòng hè dè bà. Nkè, o mò tòng pà nó mà nè kè sèng wù dù nó lì mì tò tòng hàng ở sà wù tà. Sèng bè lai wan song mò bò nghi nhè sè, hàm yà kè lai wù tà, bè lai wan song mò bò.
1: Kè
2: sèng thong a kiri kiri rọc, sèng mà nè kè mò nè mò rọc khai yò, o mò hè rọc khai chàng ở sà wù tà. Nkè wà chù chù tò mong nà nhò. Sengsara borong ya sekejap kehe dua bapai. Seng salja salja seng awal sengsara ya kerima thane. Jauh hamarang nahani paya.
1: Kehe
2: dua bapai. Kehe apa nang kesan namu sungutan. Jara sini ayat mudah entar kena jong

Rukunai Tunggu Sarasa Point Dog Megahertz FM Ujian Toh Zara Studio Asuk Sa Kang Pina Tang Kita Buk Cheng Cheng Lai Nani Bukak Thanggi Tunggu Kaham Tung Di Linggi Tunggu Lang Ma Ma Panda U Cheng Kena Tato Kru Cha Pung Kena Lai Nani Nge Cheng Bahai Ke Cheng Kaham Sini Lang Ma No Kaham Khe Toni Ui Ma Nai Aba Ruk Nuti Kisha Kok Ruk Share Klai Nani No Ruk Pai Je Man Sa Khani Je Chuk Ti Hengkai Cheng Kaham Tung Nani Bagai No Cheng Salbru No Kapra Mui Tunggu Hayada Hengkai Cheng Kaham Tung Nani Bagai Hengkai ketsung sinani nango chung bai bai ketsung shamung lo khlaina nangnai bai bai ketsung chung shamung khlaiye bai ketsung biangti bo bai ke shamung khlai kyang ke chung ka ham tongi man hai ke se chini langma ka ham bo chung ring nai haya da hai ni bagi chung bebak no sinani nango tabuk ni jorao hankai abahi no chung ka ham tong di ringi tong langma opanda chung silai nai sai man lai nai je man sak chung bhaike kaham tongi man abarapno teino chung shaiman lai nai ga phaidi o jara o rucha pankhana lai nai rucha pankhana lai chung chini tini ni o panda no chung cheng lai nai kai na rok cho tono no bela bela no ham bai chung no logi ni tong mani bagai tune khlai tong mani bagai 101.6 megahertz fm ujen tono khnai tong mani bagai na rok cho tono no pipeline ham bai abahi no diponi dam nei tamui shoti tham chi jara chini panda no khnai tong di ga ta buk chini studi ni jara ko go tamui tong go diponi dam sha tamui shoti tham ngai mukli chi do kung jang ke রাও নরক যতন ন হাই ন হাই দিবর কাহাম তে নরক নে তিনি নিশান যতনি বাগিন কাহাম লাইনে নিং থুন কে অর চাবং নরক নি বাগে খনাই তং দি লগি তং দি সারাসা পয়েন্ট অফ মেগা হার্টস এফএম চিন্তাও